ibebalo mbalelu ibabisa ibebalo ibalo mahere bisa ibebalo nichi kibane kejiye banna tutama homina kejiye manila hamadi alakana masi chiki na yajoni lahara.

Pramitra upacara pangantenan lekasan kanggo salajengna atuh sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.